0: 还能是他？
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, sebut bahana dari One OK Rock, we are ya. Ya, dengan tering kita dari jam 7 lewat 48 menit di pagi ini ya, sebut bahana ya. Oke, selamat pagi buat sebut bahana yang masih setia bareng kita. Nah, ya, sebut bahana masuk segmen tip best beres-beres pagi ini ya. Kita punya tips juga nih buat sebut bahana yang pengen weekend produktif tapi tetap relax ya. Nah, kuncinya cuma satu, kurangi nge-scroll medsos pas bangun tidur. Nah, begitu melek, langsung ambil air putih, gedekin badan dikit. Dan hirup udara pagi, dijamin mood kamu sore ini bakal langsung beres dan anti-klimak dari stres kerjaan seminggu lalu. Oke, ya, sebuah bahana buat kamu juga yang pengen info dari lalu lintas juga ya. Oke.

Okay, sobat Bahana, untuk info lalu lintas kita pagi ini, lalu lintas Sumbar Riau ya, sobat Bahana ya. Ini Riau sangat dihimbau untuk kewaspadanya, putus total akibat jalur lintas Sumbar Riau sangat dihimbau waspada, putus total akibat longsor ya. Akses jalan di utama Sumbar menuju Riau di Kelok 17 Kecamatan Pangkalan Kota Baru Kabupaten 50 Kota mengalami longsor parah dan terputus total ya. Jalur via Pangkalan sementara ditutup bagi kendaraan. Nah, rencana rekayasa one way, petugas merencanakan sistem satu arah one way di kawasan Kelok 9 jika kepadatan atau situasi evakuasi memburuk. Nah, jalur alternatif kerusakan lain, bagi pengendara yang mengambil rute alternatif lain, harap berhati-hati karena jalan provinsi ruas ujung batu perbatasan Sumbar Seni ini ya, serta jalur lintas Sumbar Riau di wilayah Pasaman dilaporkan dalam kondisi rusak parah, berlubang dan minim pengamanan jurang ya. Dan satu siaga bencana, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan satu siaga bencana untuk dua rute.

yang menghubungkan Riau menuju Sumatera Barat akibat tingginya risiko hidrometeorologi, longsor, dan banjir. Nah, sementara di Sumatera Utara, Medan, kecelakaan di Jalin Sum Asahan ya, ini jalan lintas Sumatera, Bukit Panjang Ledong Asahan sempat mengalami hambatan menyusul kecelakaan beruntun semalam akibat truk tronton yang tidak kuat menanjak lalu mundur menghantam beberapa minibus di belakangnya. Sisa evakuasi atau kepadatan imbas laka masih perlu diantisipasi pagi ini ya. Kerusakan aspal di jalur lintas Bukit Tinggi Medan, para pengendara motor dan mobil diminta ekstra waspada saat melintas jalur tikungan lintas Bukit Tinggi menuju Medan. Terdapat kerokan aspal jalan bergelombang yang belum ditambal sehingga rawan memicu kendaraan selip atau terpeleset. Kondisi jalan Kota Medan aktivitasnya untuk pagi ini bertonasi besar di jalan KL Yosudarso Medan. Terus dipantau karena memperparah kerusakan badan jalan. Selain itu bagi warga Medan Utara ya, Kecamatan Medan Belawan, Labuhan dan Marelan, waspadai potensi gangguan arus lalu lintas akibat ancaman banjir rob pesisir ya, yang diprediksi terjadi secara berkala. Untuk informasi tambahan, Sumbar, jalur barat dan selatan, jalur Padang Bengkulu, kondisi jalan lintas nasional di kawasan Bukit Putus ya, Painan, pesisir selatan, terpantau basah dan rawan akibat guyuran hujan berintensitas tinggi sejak kemarin sore. Untuk kondisi udara, BMKG juga mengingatkan adanya potensi kabut asap tipis imbas lonjakan tipis panas Kartuhula di daratan Sumatera yang bisa sedikit mempengaruhi jarak pandang di perbatasan Riau dan Sumbar ya. Oke, itu dia informasi lalu lintas kita pagi ini Sobat Bahana. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk kakamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala aduh Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, baseo di ma kote, baseo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak kepala lu juonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
2: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
5: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?
6: Bye-bye. 2

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT.

0: TV Putra Indonesia dan distribusikan oleh CV Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Estropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Estropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Estropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Estropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Estropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Estropolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Estropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Estropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Estropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram.

0: dengan model-model terbaru. Toko Emas Cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Emas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Emas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100,2 bahan.

100.2 Ban FM. Ya, Sobat Bahana, barusan kita nikmati dari Mas Sambodo dari Katara ya. Udah nganterin kita juga dari jam 8 lewat 46 menit di studio kita di pagi ini. Ya, Sobat Bahana, kita masih di Jago Pagi dan ada info-info spesial juga nih kita hadirkan di pagi ini ya. Sementara nuansa Padang Panjang masih mendung ya. Oke, nah berikut ada beberapa kejadian unik, fenomenal, astronomi langka dan juga peristiwa penting ya yang terjadi juga tanggal kemarin, tanggal 9 juga tanggal 10 hari ini. Nah, fenomena langit dan astronomi unik, langit malam pada rentang tanggal ini menjadi sangat unik karena dihiasi oleh rentetan fenomena langka yang terjadi hampir bersamaan. Didukung oleh kondisi langit yang gelap menjelang bulan baru pada 10 Oktober 2026. Nah, 9 Oktober 2006, hari tanpa bayangan di Jakarta, tepat pukul 11.40 WIB ya, matahari berada di tepat di posisi zenit di atas kepala kota Jakarta. Fenomena unik ini membuat benda-benda tegak di permukaan tanah seolah-olah kehilangan bayangan karena bayangan jatuh tepat di bawah benda tersebut. Nah, siapa nih yang merasakan fenomena ini ya kemarin tanggal 9? Oke, nah 9 Oktober 2006 puncak kejadian meteor Draconid. Fenomena ini mencapai puncak

tepatnya tadi malam 8 sampai tanggal 9 ya. Keunikan meteor Dokon ini adalah pergerakan yang cenderung lambat dan lintasan cahaya yang pendek. Nah, waktu terbaik untuk mengamatinya di Indonesia selepas senja hingga pukul 21.38 ya, waktu Indonesia Barat. Hari ini 10 Oktober, puncak hujan meteor Teorit Selatan menjelang tengah malam nanti, tanggal 10 Oktober, puncaknya sekitar pukul 23 ya, Sobat Bahana ya. Hujan meteor ini dapat diamati dengan jelas di rasi Cetus sebelah timur. Nah, peristiwa unik lainnya, kejadian penting lainnya, insiden kebakaran Lapas Merauke 9 Oktober terjadi peristiwa menegangkan di Lapas Merauke, Papua, di mana bangunan lapas mengalami kebakaran hebat yang diawali oleh keributan di dalam sel. Nah, kejadian ini membuat beberapa napi memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Yang lain, Sobat Bahana, ini ada pengambilan paksa oli tumpah di Alas Roban, Oktober 2006. Sebuah truk bermuatan 20 ton oli mengalami remblong dan masuk ke jurang di Alas Roban, Jawa Tengah. Bukannya menolong sopir yang terjepit, warga sekitar justru terekam ramai-ramai menjarah kemasan oli yang berserakan. Dan lanjut Sobat Bahana, ada hari peringatan unik sedunia juga di 9 Oktober, diperingati sebagai hari pos sedunia, merayakan sejarah pengiriman pesan serta World Egg Day, hari telur sedunia. Untuk hari ini 10 Oktober diperingati sebagai hari kesehatan mental sedunia, hari tunawisma sedunia, hingga hari kesadaran kecelakaan lalu lintas hewan sedunia, untuk mengedukasi pengendara agar menjaga keselamatan hewan di jalan raya. Oke, dan Sobat Bahana, itu dia info-info menarik di pagi ini ya, yang mewarnai pagi Sobat Bahana di akhir pekan tentunya ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Ya, ini kita pamit dulu di ajang ini ya Sobat Bahana ya. Dan jangan lupa nanti jam 9 sampai jam 12 ada Uni Saleha nanti akan hadir nemenin kamu ya di acara Lamang Tapai. Iya, Lamang Tapai. Ya, siapa yang mau membawa Lamang Tapai silakan nanti hadir bersama Uni Saleha ya. Di 082122708300. Oke, tetap saja di sini di 100.2 FM. Jumpa lagi di hari Senin sampai Sabtu ya Sobat Bahana ya. Oke, kalau hari Minggu ada Click and Play ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Kita jelang pagi bersama kami di 100.2 Ban FM Sobat Bahana. Terus juga buat Sobat Bahana, selamat beraktivitas ya, dan tetap dengerin kita tentunya ya. Oke, ada nuansa-nuansa lama lagi nih dari Mus Mujiono, ada tanda-tanda, dan terakhir ada penutup Barcelona dari Paris MM ya. Ya, selamat pagi, kita jelang pagi bersama kami di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Eh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Jia, gadang, murah, ramah dana.
3: Good morning, Bang Analis.

0: pit! Capek lah! Ayah lantai lah, Iqwa!
1: Iya, ya! Helm pit mah, ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah. Ayo, lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanam sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Wahana Rancabana.
1: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
2: Jo etek kadai.
1: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
2: Lagu Minang setiap pagi.
1: Di 100.2 Bahana FM.
2: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Sunan Padangnya ya. Alhamdulillah bahasa buatnya membeli ada Saleha di Siko di sana di acara Lamang Tapai kita ya. Di edisi hari Sabtu, hari ke-10 di bulan Oktober 2026. Jadi Sunan Padangnya untuk di sana dan kamu gabung silakan di 0821-2270-8300 dari pukul 9 sampai pukul 12 di siang beko di sana. Ada Mu Saleha di Siko dan kamu narimo telepon-telepon di sana dalam meminta lagu di Lamang Tapai ya. Lagu Minang Satiok Pagi ya. Yalah bantunya di belakang lah do nama nunggu di sana ya nama buka pintu kita di pagi nangko. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, alhamdulillah. Gaya uban, Pak Akabanyo.
1: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat juga. Ah. Dan dibagi maka cuaca lagi cerah-cerah tanggung.
0: Ya hujan tadi, gaya. Petang hujan malam.
1: Tadi malam indah roh, matang malam hujan sebentarnya.
0: Oh, iya.
1: Tapi lepas kecil saya lihat, kirim-kirim lah hujan itu kemarin, dia hanya basah tanah kami, nak nyorancak.
0: Iya, lagi basah.
1: Iya. Pisang lah kami, kok tanam lado lah kami, kirim-kirim lah.
0: Jadi.
1: Lagi tiba hujan ke bantalanya.
0: Iya.
1: Ia disyukur dia lah ya Kak Saleha ya.
0: Iya.
1: Ayo takana aja kecek bunda dan liar. Saleha. Hah? My darling ya?
0: My love.
1: Oh, my love ku.
0: My love.
1: My love ku. Ini sehat-sehat jadi si keluarga Kak Saleha.
0: Alhamdulillah, gaya.
1: Wana men gimana kini, yo?
0: Lady studio, gaya.
1: Lady studio, kali sehat-sehat tadi, yo.
0: Iya, lay.
1: Alhamdulillah, lay sehat-sehat. Lagi gembira, pagi pertamu, kan, Lunda.
0: Jadi.
1: Di lah lagu Bendi-Bendi yang orkestranya.
0: Apa Bendi-Bendi?
1: Bendi-Bendi. Salam-salam ya Kak Saleha yo. Salam pertama untuk Kak Saleha mudah-mudahan sehat selalu panjang umur murah rezeki tercapai apa yang dicita-citakan dijauhkan segala segala bahaya hendaknya sekeluarga.
0: Amin.
1: Ayo jayu amin. Keluarga dicita sehat selalu hendaknya.
0: Amin. Raya sama untuk gaya.
1: Ayo kamu-kamu Kak Saleha. Azizah di tempat dah kecilnya mudah-mudahan sehat selalu Bang Alfelet Magawul Kak De Bu De Berhasil Barika di Bucur Ica Tanjung di Batiku Haji Munir Kisumbang Maikan Ini Putri Tanjung Pulau Ida Bu Marni Pak Zul Ayah Kalian Ayah Dapur Salam Sudah itu Anissa
0: Iya.
1: Bunda Daliar Abrauncu.
0: Iya.
1: Sudah tu pai kacang lah ya Bapak Linda, Bapak Linda di Umbilin, Bapak Linda pokoknya lain mana radio Bahana, monitor pagi tu dekat salam sehat dalam kompak dari Gai Iban.
0: Iya.
1: Sudah itu Mak Dadua 1PA 1PG Wan Katanova, Wan Putra Tanjono alias Wan Jack. Sudah itu kacang, TR, Raju Alam, Wan Mister, Mister Naga, Putra Limau Kacang. Aku kebuk ikan nih, saya lakukan ini, lakukan ini. Biar masuk lo kawan di belakang.
0: Jadi. Yalah.
1: Salam spesial untuk Kak Saleha.
0: Terima kasih banyak. Iya, amin.
1: Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bani FM.
1: Alis pisan, Pak.
0: Iyalah, hatur nuhun, Gek. Terima kasih. Iyalah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana penanga. Penempon pertama kita pembuka pintu ada Gek Uban di sana ya. Iyalah di belakang Gek Uban masih ditunggu di 0821-2270-8300. Nang kabar minta lagu silakan bagagih lah. Iyalah di sana penanga ya. Di belakangnya Gek Uban. Halo assalamualaikum Pak De.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, iyalah mak akan bapak dia je budewa ko. Lai sege. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Allah makan pagi pak de je bude ko.
1: Sebentar
0: lah. Nunggu dah al. Iya. Tapi ada yang di Selayang tu ceknya. Aduh, sarapan. Langsung ke Selayang lah pak de. Alah. Ayolah, apa lagu buat gini kau pak de?
1: Sumanasero jadi orang gila.
0: Apa?
1: Sabanasero jadi orang gila.
0: Sabanasero. Sabanasero. Ayo. Dek lah panen mana? Dek lah panen kacang-kacang.
1: Tunggu-tunggu kepacang nak tumbuh.
0: Iya. Langit tiri ke cik. Oh ni ke di Palala. Jadi aman lah cik.
1: Kecil yang agak itu pun kalau
0: saya. Iya.
1: Bawa tu, bawa saya.
0: Iya. Dila, insya Allah. Kena sore. Biko Pak Alah. Rencana sampai ke kampung lah Pak Dian. Entah kok Pak Alah, Biko. Celik lah Biko.
1: Kebantahannya tu, kebantahannya nak sejauh dan nak kubah kabar dan nak memang suka lah.
0: Dindi, lanjut pak de, salamnya.
1: Salam sekali. Salam juga merah.
0: Iya,
1: salam. Salam kepada Asia. Oh, pakai nota.
0: Iya.
1: Macam tu ya.
0: Jadi.
1: Jam cewek itu.
0: Iya.
1: Macam tua.
0: Iya.
1: Kami tri.
0: Iya.
1: Marwa. Lagi segala.
0: Iya.
1: Mama Riri. Lagi kacang.
0: Iya.
1: Istirahat kacang. Istirahat kacang.
0: Iya.
1: Mama Nika. Mama Laul.
0: Iya.
1: A Udu.
0: Iya.
1: Si Gausnya lah. Emang dia keludup sini dah bisa ya. Dia salah aku. Dia bilang aku cik kumbang. Marah pilih kumbang.
0: Iya. Dikawiknya lah ya. Pak De, dikawiknya lah yang dia putih si kumbang ya. Tidak boleh bapak telepon-telepon Saleha ajanya.
1: Dia memang telepon saya adanya. Ini memang seluduk ya.
0: Iya. Kalau nelpon jangan panggil-panggil Saleha aku ajanya. Panggil Saleha orang.
1: Sudah aku yang salah, kalau yang salah sih sudah dah nggak. Suka lo, anda pengenang pun dah. Ini aku duduk je lah, dia kirim tu minta-minta lagu tu lah. Aku nak tahu lah, putri-putri Sikumbang ya.
0: Putri Sikumbang, Sikumbang.
1: Iya. Tahu lah, panjangan lah Daud.
0: Ditinggalan beko.
1: Anissa, Tri, Mak Mambo, Tri Bungsu, Babu yang itu.
0: Iya.
1: Sudah lihat, maksudnya sudah lihat.
0: Iya.
1: Ini kongkal ni.
0: Jadi.
1: Anissa, Anissa dari Uban.
0: Iya.
1: Kan siang ya Uban. Kayak di pasiannya kunci jatuh yang luarnya kunci dah ada kemasukan.
0: Iya.

0: Kami.
1: Di pacinya kuncinya. Iya.
0: Itu ada mobil tu kan, dia pelak sih, kenapa tu kan? Tak kuat kuat habis habis paket ni lah, cawak ni lah.
1: Iya.
0: Ada mobil macam.
1: Iya.
0: Ini mewanjai tu. So one meter tiga.
1: Iya.
0: Jualan ikatan dia. Itulah tiba.
1: Iya.
0: Sebab elok tiba.
1: Iya.
0: Buya. Mepak.
1: Iya.
0: Mori. Ayah dan dia ini kajai.
1: Jadi.
0: Ah, mana suara tadi dah kalem dari tadi. Kemudian saya dia kajainya.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
0: Lancar.
1: Iyalah, dia salah pandangan ya. Dari nyo Pak D dia salah ya. Lagi ke Pulau Bagabong di pagi nangko ya. Di acara Lamang Tapai. Iyalah. Iyalah di belakangnya Pak D di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Salehan Matigo Babang Teles.
1: Iyo, juara ya ko ha.
2: Sudah
1: alah
2: selehat
1: pasang misionen nomor 1 gini nomor 3 lewa selehat antalah lambe
2: lambe banang nak kanap selehat salah babang selep hilang be benar nak kanap be capek tadi nomor 1 dah selehat
1: iya
2: sama juga si gai uban tadi buka pintu ya selehat
1: iya
2: itu pintu nomor 3 masih juara ya selehat
1: iya
2: kecil Pak D tadi kecilnya dah kehabisan paket padahal paket api sabulan nak biar sih deh selehat ya
1: iya
2: kita lagu cik selehat
1: iya
2: alah mesti anu salah selehat lagu zalmon rintang pape kusui aduh selehat ya
1: rintang pape kusui
2: rintang pape kusui zalmon aduh ya
1: lai
2: itu seputar ya selehat
1: iya
2: salam tu selehat yang cantik yang sambil ya selehat ya
1: jadi
2: alah sarapan selehat tadi
1: oh alah lah
2: apa salapan tu seleha katupik gulai cubadak katupik gulai toco atau nasi goreng?
1: Oh, katupik gulai cubadak.
2: Lama sih, oh, pakai bawang semok lo gak do, nak do do.
1: Eh lah, kerupuk bagai.
2: Pakai tahu isi tu sih lo, lo nak seleha.
1: Tak banyak mana, jangan lah. Kalau dah ayo, mungkin awak dah banyak dah.
2: Iya dah, tadi dia.
1: Pari wak ketiknya.
2: Balik babang selep nak gandang nak selehat.
1: Ya.
2: Soal duduk lah tapi Pak Nas tadi makan lah anu tahu isi tadi ya selehat.
1: Ya.
2: Apakah lo terlalu rebus ya selehat. Tu si Onem sedang mengadi bahana sedang mengopi setengah lehat.
1: Iya tahu bahana ada al ya.
2: Alah senyum-senyum si Onem ya selehat.
1: Iya.
2: Bos aduh serio yul fahmi.
1: Anda.
2: Si Peri nak do lah dah.
1: Nggak. Hari libur.
2: Hari libur. Kalau libur kau nak do Peri datang ke bahana.
1: Iya.
2: Peri kau tahu bahana je dah. Alah seleha ya.
1: Iya.
2: Iya kan anak tu Afanza abu-abu. Dia selehanya tahu bahana je babang selep si Peri. Dia seleha ya.
1: Iya.
2: Rumah dia kan orang sekaladi. Dia seleha ya.
1: Iya.
2: Laba-laba dah kan nak si Peri seleha. Seorang berdua seleha.
1: Seorang.
2: Anaknya balau orang, seorang berdua.
1: Siapa?
2: Anak si Peri.
1: Bertiga.
2: Oh, bertiga. Laki-laki pada si kena tiga-tiga seleha.
1: Ya.
2: Nak anak si Peri laki-laki kena tiga atau pada si kena tiga-tiga?
1: Ada laki-laki.
2: Laki-laki seorang pada si dua. Itu tak pernah nampak dia dah alih bawahnya anaknya ke bahana ya seleha si Peri je bini itu nampak ya seleha ya salam lah untuk opong si anturi dan boleh tetandan seleha
1: ya
2: keratan juang dia dah alih itu kesa usang ada Mbak Linda lah dia kesa usang ya seleha ya
1: ya
2: tahu seleha Mbak Linda ya pakai biar bahana nan dulu kan lagi tahu ya.
1: Iya.
2: Putra anye jauh cuma kayu madang seleha.
1: Iya.
2: El mama diri lah jual.

0: rumah kacang ya.
1: Hmm.
0: Nanti balik lah manda, mau dia mak sikam ba, dia dah senang di sinan siap kami lesi mawai seleha ya.
1: Iya. Lanjut.
0: Cik Uniang Wita di Piang Mantu yang kutan juang lah di Sipang apa Piang Man. Ada pun dia si kumbang eh, John Al-Amin lah tadi. Ya seleha.
1: Iya.
0: Untuk ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah yang lebih salam seleha ya.
1: Iya.
0: Untuk nyati aku tulisa go Regina ke di Kota Baru. Ya seleha.
1: Iya.
0: Ika salala selili azizah raja si bosil di tanah hitam. Ya seleha.
1: Jadi
0: dua nyati mama pi ancak gadik pala lau nikah daya lihat mantian kemau jauh. Ya seleha ya. Halo.
1: Iya lanjut.
0: Ampera unci pak de. Ya seleha. Mama gaul tapi jak kabelnya kasihan dia luntak mama. Ya seleha ya.
1: Iya iya.
0: Adonyo si Aldi Jakarta mbak tu ibak nening nelik wewet dia di bukit tinggi ya seleha. Assalamualaikum untuk langkah perang panjang ya seleha ya.
1: Jadi
0: dia nak dipakan dia di sabtu kini tapi tadi lah bersuara orang seribu orang selep baga buang nombor seribu ya seleha ya.
1: Iya.
0: Untuk Eci cik seleha, Eci je si kaliang di galaksi kafe balai-balai je nak bagi Eci tu seleha ya.
1: Iya.
0: Nak jadi sesi tu dah kek mana je babang selep di buku kami salah sedang nyawa seleha ya. Kan ada lagu seleha.
1: Jadi.
0: Terima kasih banyak seleha.
1: Yup.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah di sana pandangan ya. Dari abang seleb kita di sana ya. Lah ikut pulau bergabung di pagi nangko ya di acara Lomang Tapai minta lagu Minang di pagi hari. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki cantik.
1: Iya, Azizah cantik pula. Ya. Bakal oh, Azizah.
2: Alhamdulillah, seperti biasa sehat walafiat.
1: Sama.
2: Selamat pagi ni tadi tuh.
1: Oh, Allah.
2: Nah, pasti satu pek mulai cuba dak kan?
1: Iya.
2: Pasti waktu mahu ni.
1: Iya.
2: Lagunya Pariaman dari Adin Cik Uni.
1: Pariaman.
2: Di Adin MF.
1: Jadi.
2: Salam balik untuk udawa yang tadi itu ada salep.
1: Iya, jadi.
2: Ini sama Bude, ada pegawai Uban.
1: Iya.
2: Ada Ampera Uncu di Kota Dua Penyelayan.
1: Iya, jadi.
2: Aku anak buja yang nak gadi ni, guys. Keluarga besarnya satunya tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Ada Manis Ternaga, ada yo Pak Tri sama Pak Ikin. Adanya mama-mama wak di nenek-nenek wak yang ada di Batu Limba. Adanya takut tegak jali pula.
1: Iya.
2: Ada Anissa di Tunjang Barula. Ada Kak Ika. Ada Kak Putri Sago.
1: Iya.
2: Ada Mak Itam. Mak Aju Munisi Kumbang. Adanya Bunda Dahlia. Iya. Pokoknya kegabungan itu salam kompak selalu dari Azizah Yoni.
1: Azizah. Terima kasih
2: banyaklah bergabung. Jadi untuk Umi dan Mama Uni yang keluarga besar Umi dan sedonya tanpa terkecuali pulau.
1: Jadi terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Iyalah di sana pandangan ya. Dari Aziza di sana ya, lagi pulau bergabung di pagi nangko ya di acara Lamang Tapai kita. Yalah di belakangnya Aziza di sana kita terima penonton selanjutnya. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam
1: Iya, ikaku. Iya, sehat ikaku.
3: Alhamdulillah.
1: Alah sarapannya kok.
3: Lagi sarapan.
1: Iyalah. Mbak Cuca di itu?
3: Tanyanya di Bapak Hira ala makan sereha alul lah ya. Ya al mantan bu ya.
1: Nggak ketibu, terancang jauh mahal.

0: Tak jual mahal awak gini lah. Awak ni tu awak kecuali lagunya nak diputar nak barunya kemari tu komplain.
1: Oh,
0: betul. Ya, adanya komplain tu. Tak sebutan lagu nak.
1: Bagi yang kuih dulu, ya.
0: Wali, bari ketupik lah nak.
1: Ya, baru tu sana.
0: Kalau nak diputar lagunya, hanya tepon-tepon tu maka.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Oh, betul ya.
0: Iya.
1: Bayu ni Maya.
0: Iya, camih awak
1: tu. Bayu dari Bayu
0: lah. Bayu.
1: Soalnya lagunya suka terus hari ini.
0: Iya.
1: Ini aku kerja sama manajeri, sebab bininya lagu manajeri.
0: Nio lo banyak nak. Mencari. Iya, mencari orang ketiga lah ya nak.
1: Saya kan
0: tak tahu jadi orang kaya. Iya, orang kaya.
1: Jadi kekuannya
0: di sini
1: banyak kau serap di itu tak kiri lah.
0: Iya. Iya.
1: Awak serap
0: di itu
1: bapa dia
0: lah. Alam
1: alam
0: banyak
1: yang kau bagi.
0: Ah, dua hari
1: kerajaan
0: tu
1: mah. Iya, itu kiri ni.
0: Dua hari kerajaan, nak kah?
1: Iya. Supaya mencari di sini 1,000 saja, merdeka. Kadang 3 hari dapat baru. Ya, mereka cuci-cuci itu kan 1,000 tu. Ya, kalau lebih sehari itu lah.
0: Iya.
1: 1,000 tu aja. Kalau lagu cakap.
0: Jadi, apa lagu kini kau?
1: Kalau tak makan goreng pisang kak.
0: Goreng pisang?
1: Iya.
0: Goreng pisang judulnya?
1: Iya, goreng pisang. Goreng pisang. Dari etek. Etek ada kalau sebab semua Mak Lempo.
0: Mak Lempo. Iya, lain-lain. Mak hitam, iya.
1: Mak hitam, mak
0: jakra. Jadi, salam Laika.
1: Salamnya untuk Kak Salehaku. Moga sekeluarga selalu dikasih yang terbaik.
0: Iya, terima kasih banyak. Iya,
1: akhirat. Tercapai apa yang diinginkan anak-anaknya.
0: Amin.
1: Kak Joro yang jadi presiden.
0: Amin.
1: Orang presiden lah, orang Jawa tu kami yang kapan sebenarnya orang Sumatera balas ke macam mari ya. Contoh anak-anak Kak Salehaku, moga-moga jadi anak.
0: Amin, amin.
1: Amin. Sebut terasa garam yang yang tak memasu.
0: Ya.
1: Ni jalan dia Kak Salehaku macam enak.
0: Siapa?
1: Tuan BG.
0: Oh, ya nak dah jawab dah nya je siapa nya si Ami. Nya nak kawan jawab dah.
1: Takut.
0: Takutnya jawab.
1: Jaginya pergi dulu baru lama ya. So, Umi Dahlia. Hagiza jo dokter king ojo bocil-bocilnya.
0: Iya.
1: Itu gaya uban, setelah kalian putra.
0: Iya.
1: Pokoknya yang kagak buang beko sewa, Kak.
0: Jadi. Iyalah.
1: Dan kagak buang beko, kalau kagak buang tadi, spesialnya untuk Pak D dan Bu D.
0: Jadi.
1: Oh, sampai lah uncu, moga waris manis. Makasih banyak ya, Kak.
0: Iya, jadi. Iyalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna FM
0: lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah di sana penanga ya. Dari Ika Tanjung di sana yang lagi perlu bergabung di pagi nanko. Iyalah di belakang Ika di sana kita terima penama selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam salehaku.
0: Salehaku lah. Muna. Ajoku. Iyalah lagi
2: salehaku.
0: Iyalah ya viral aku gini ya. Iyalah bangka wajo. Cerah di bawah. Cerah di bawah jo.
2: Indah menu-menu manja.
0: Oh, sama langit kita pagi kau ya.
2: Malam tadi di hujan.
0: Oh, lagi hujan dia. Tapi aku di Simawang tak mau hujan doh cik gaya uban kau. Tak
2: mau hujan dah.
0: Iya. Sumbayang minta hujan lah mula tu nak.
2: Kalau tibo ni hujan ni.
0: Iya, tak tibo maksudnya ya. Iyalah. Apa lah mantap aja kini kau?
2: Alaman tapainya suara juga. Rencana tadi, arman rencana lagi ketika ada.
0: Apa judulnya, Jo?
2: Dun sana lai katiko ada.
0: Oh, dun sana. Sangko apa tadi? Dun sana lai. Oh, oke. Okay. Kalau ndak ndak lai awak, ya ndak tibo no ya. Ndak rasa dun sana ya doh. Ayo, ada juga yang model itu nak Jo, ada yang indah. Ayo, ya lah. Salam lalu Jo.
2: Salam pertama untuk saya ada yang pertama juga.
0: Iyo, terima kasih banyak. Iyo.
2: Selanjutnya ke ada malah kau bukan lo.
0: Iyo.
2: Kacang teri. Ada pulau petani juga.
0: Iyo.
2: Orang Jawa, batu kayu loba.
0: Iyo.
2: Ada Arbi di Jakarta. Kawan ada.
0: Iyo.
2: Pak Zainal. Ada pulau terus kalau saya batu cangka. Ada Daud.
0: Iyo.
2: Cangka. Ada pulau petani katnya merula.
0: Iyo.
2: Aisyah dan Marula. Ada pulau top Banjir Pantai ke Panmas Air Naga. Ada pulau ke Ika Tanjung.
0: Iya.
2: Ada pulau Linda di Milin. Ada Tiri.
0: Iya.
2: Ada pulau ke Memori.
0: Iya.
2: Ada pulau Malawu,
0: iya.
2: Pulau ta, kalau di Sumatera,
0: iya.
2: Berawiju, di Berkuo Panyalaya,
0: iya.
2: Ada pulau ta, ada Bude, di Kelalam, Ambo,
0: iya.
2: Ada pulau Seribuntu, ada pulau Macam di Sungai Sari,
0: iya.
2: Ada pulau Tanjung Kecapa,
0: iya.
2: Ada Wita di Manggung, ini kenal cuma baju
0: al
2: di bungkus kamera lah
0: jadi gila
2: tapi nggak mau tembok kalau ada kesalahan pompa ada
0: jadi gila terima kasih banyak Jo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Iyalah,
0: terima kasih banyak untuk Ajo ya. Ya, dusana penangan dari Ajo Munisi Kumbang di batas kota dusana ya. Ya lakinya kita ya, sebentar dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Putra Tebet.
3: Iya,
0: Bapak kabar hari nangko?
3: Alhamdulillah, baik cerah mencari pagi itu.
0: Cerah mendung.
3: Ala cerah
0: sih tu. Oh iya.
3: Ala
0: mencogok matahari.
3: Ala.
0: Ala makan bagai kini pagi kok.
3: Makan bagai ya dulu.
0: Makan bagai sarapan ngopi teh.
3: Alah.
0: Kalau orang Padang oh, makan tu ya nasi nak.
3: Makan bagai tak ada lah.
0: Iya makan bagai tak ada dah awal. Iya iya betul.
3: Makan bagai itu di Kanada atau makan bagai itu Arni.
0: Ayolah mai yang kailok lah.
3: Ayolah kau banyak sila ya.
0: Iya.
3: Ayolah lagu dan
0: iyalah minta lagu lalai. Apa lagu kini kau Peter Tebet?
3: Oh, tarapuang-rapuang lah saya.
0: Tarapuang-rapuang. Pagi lah tarapuang-rapuang lah. Macam tu aku lah.
3: Tarapuang-rapuang.
0: Hari cerah ceknya. Di mana tarapuang itu? Apa bayung?
3: Api itu tarapuang-rapuang.
0: Mane. Ayo. Yang dari si Andre itu dari siapa?
3: Oh, Andre tidak ada.
0: Andre tidak ada. Siapa ada lo Ali Kasim, Fitri, Susi, yang mah aku lagi pilihan ku
3: Rafael. Andre lah.
0: Andre saja.
3: Iyalah.
0: Salam lah untuk si Atrapong ya ku.
3: Salam untuk si Kasantasa Putra.
0: Ajo Munir, Ajo Munir.
3: Ajo Munir, Ajo Munir Kumbang.
0: Iya.
3: KL Magaul.
0: Iya.
3: Budi Kelalang.
0: Iya.
3: Kurang Bali, Ampera Wincu.
0: Iya.
3: Dan pulau dari sini dulu.
0: Iya.
3: Untuk Rizky di Kepangkar 5 tahun.
0: Iya.
3: Untuk Naisa, Mak Ambo.
0: Iya.
3: Untuk Putra Tiga, Putra Pawara.
0: Iya.
3: Nikmat Ibu Sabari. Putra Tanjuan.

0: Harus ke kaminya sudah.
1: Jadi iyalah.
0: Spesialnya untuk selera sudah.
1: Jadi dia sampai terpuang-puang lah. Tapi iya hati. Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan FM.
0: Rancak wan.
1: Iyalah di sana pandangan ya. Dari Putra Tebet di sana ya. Ya Tanah Bato dan sekitarnya. Iyalah di sana pandangan di belakang Putra Tebet di sana masih ditunggu. Nangka meminta lagu berkirim salam. Halo, assalamualaikum. Uncuku. I love you too, Uncuku. Uncu di rumah makan Uncu, lai sehat pagi ko.
2: Alhamdulillah.
1: Ayolah, apa lagu kini ko?
2: Mungkin lagu Uncu tani bapa yang rumah.
1: Bapa yang rumah. Alam pecah talu. Alam pecah talu pagi ko.
2: Banyak.
1: Bapa.
2: Ada pasti lah tadi di laman YouTube.
1: Hah?
2: Doto. Aku dalam negeri Doto makannya dengan Uncu.
1: Oh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Petang.
2: Tadi.
1: Oh, tadi. Oh, iya, alhamdulillah. Iyalah, alhamdulillah. Bapak yang rumah. Jadi. Aku sedang menggali ke mana? Salam-salam.
2: Tadi untuk salam saya. Tak melihatnya.
1: Lanjut.
2: Untuk Mama Riri, Mama Gaul.
1: Iya.
2: Untuk Mambo.
1: Iya, nyesel. Iya, jadi.
2: Aziza.
1: Iya.
2: Sudah macam macam langsung saya.
1: Jadi. Salah ambil lado ikutah. Nya minta lado merah, tambah lado muda.
2: Itu memangkannya adalah bantu Uncu dah.
1: Iya, lanjutlah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laris manis Uncuku, mandeku.
2: Amin.
1: Iyalah. Iyalah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ban FM.
2: Rancak
1: benar. Iyalah di sana pandangan ya. Dari rumah makan Uncu di Kota Tua Penyelayan di sana ya. Dan di belakang dan di WA lah 20 nama gabuang ya. Iyalah kita bacakanlah dulu ya. Ado Icin, assalamualaikum Uni Saleha. Samantha Ustaz, Uni putarkan lagu Satitik Adikan Lawik Sekapa Jadi Kangguna. Salam untuk pendengar bahana di masa dia berada. Terima kasih banyak ya. Iya. Satitik jadikan lawik, sakapa jadikan gunuang. Icin. Satitik ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Loli, Mak Hitamku.
3: Assalamualaikum.
1: Iya. Sehat Mak Hitam?
3: Alhamdulillah lai siko hari kadang-kadang tarang sekarang terlindung oleh bagian barat tambah warnanya untuk saya.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan lah agak berkurang sok dari kepasan malam ni dia je.
1: Iya hujan lah, ayo.
3: Apa dah panjang ni kamu?
1: Lain mode itu pula.
3: Alhamdulillah lah, ndak merah nama sorry untuk yang lain kan?
1: Iya.
3: Ya urang nama kaji pada awak kan ni kata.
1: Iya lah pak alai, awak pada sana.
3: Walau ndak ditopit lah, salah hari dia nuju lah kayaknya. Ndak nyukir-kiru lah balantang tu, aku memang bakal jadi baceh dulu kan.
1: Iya, kau sadu ya Mak Hitam.
3: Itu bapak kan sekecil-sekecil, itu baceh lah. Sekiru tak kakuk lah ni kali awal kan.
1: Iya.
3: Kalau di hari ini kalau bagunda panai, mesti mahal mengikuti. Jauh ada bawa kau jopo lah.
1: Iya.

0: Hampir seluruh Indonesia melakukan pembakaran hutan dan hari kini kok metam.
1: Ya Allah ya Rabbi, nyari pakan baru kok di Bengkulu deh.
0: Iya, di Papua bagai ya itu. Kalimantan sama Bayolana.
1: Ayo deh. Iya murah lah, bu. Kan wak mama ngame-ngame ini nilai kata kiro-kiro lah.
0: Iya.
1: Untuk aku lah bagi kecil saya.
0: Apa di rumah itu?
1: Untuk aku lagu kau untuk bako kita mai kata jiwang.
0: Untuk rokok ya.
1: Iya awak kata lain kali untuk rokok nak dor tu kiri gawa deh kan.
0: Iya.
1: Awak lah pulang beli aku cokok kata serak tu balas cerwele.
0: Iya. Banyak nanti
1: untung-untung saya kira lagu ya lah dah.
0: Iya banyak untung
1: untuk rokok dari asben lah dalam muai
0: lepai jo yang rustamnya
1: ah iya tu itu yang kira macam ah
0: iyalah disewai lah iyalah san salam lah
1: macam cara untuk rokok tu bahala iyalah awak apa ini ada untuk rokok kali ada
0: tong la.
1: Ai galam jet nan nabur sanja cetak ko iza tadi ah.
0: Ado uncu, ado icin.
1: Onde uncu koyo warna kalan mo seminggu ge nar bisa masuk are mah.
0: Iya.
1: Api ni kala pintalo enak mencet. Ah, dalam lah untuk pertama tu para uncu tu semoga laris manis ampera sampai siang ke kota. Ah, salam yang kedua untuk saya lihat dia wanonen.
0: Iya.
1: Sudah tu karek makeup jadi ya dari Batik Tungka Keraman Utara ya. Salam luar saya untuk saya Munir.
0: Iya.
1: Aduh Serangga, Kata Nopa, Mama Gaul.
0: Iya.
1: Azizah, dia keluarga ada. Tuan Nisa lo, jo putra Rese, keluarga lo dia, kata dia.
0: Iya, jadi.
1: Bada tu. Salah dia di tempat lah, dah salah tadi, kata dia.
0: Iya, jadi.
1: Nyo nomor tiga na, nyo ko naman na, nomor selapan ma, nomor dua lagi, guys.
0: Iya lah, boy.
1: Ya, tunggu putra ko, kata dia.
0: Jadi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak warna sabana kami kalian.
0: Mandi. Yo warna tu Mak Itam. Ini sana pandangan dari Mak Itam di Pariaman ya di sana ya lagi pulau bergabung bersama kita. Tu ada Rambuki ambil absen saja sama saja beko lagunya katanya ya. Iyalah. Ada TL juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu Cik Pelapairan dan Sayang. Salam untuk Saleha Icin, Rang Bali Kasadonyo ceknya ya. Sedang mengumpul di ladang tu Aldi jukang kawan. Salam untuk sadonya Saleha. Terima kasih banyak Saleha. Halo assalamualaikum Om Khutat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saleha.
0: Iyo sehat Ustaz.
2: Alhamdulillah. Kau baru siap menang ngajar lewat dulu ya. Anak-anak Ustaz dari penyelayan dari kau.
0: Iya. Iya Ustaz.
2: Kalau hari Sabtu kau anak-anak tu pada tidak sekolah kan?
0: Iya.
2: Apa ganti-gantinya mengaji wak. Terpenciknya, ini mengaji sama-sama kan?
0: Iya.
2: Ini barang-barang kan?
0: Iya Ustaz.
2: Kau pertanyaan apa Maitam tadi itu agak jadi apa tu Ustaz? Agak jadi pembelajaran.
0: Iya.
2: Dan Ustaz mencari di dalam surah Ar-Rum. Kan? Itu tak salah tak bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas. Liudhiqahum ba'dan nazi amilu la'allahum yarji'un. Itu artinya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Jadi bagi Cik Baliau tadi itu segelintir orang apa bui akan naik sarungnya kan.
0: Iya.
2: Tanggunglah dosonya. Tanggunglah dosa orang banyak apa. Konten namanya awak nama gue, awak nama gue, tak
0: enak. Iya.
2: Semua juga pun, yang membunuh kan si kabel surang. Iya.

0: buka kan.
1: Iya.
0: Di gara-gara nyum pas karantina anak-anak sekolah belajar itu kan di gara-gara nyum lah teki ya satu ini gua.
1: Iya.
0: Apa lagu yang beliau minta tadi?
1: Siapa?
0: Hitam.
1: Mak Hitam pun tong rokok tadi Ustaz. Iya.
0: Ustaz apalah?
1: Apa lagu Ustaz kini kan?
0: Anu muka. Enggak perlawanan lah jawanan kita pada.
1: Jadi.
0: Pisau silat lah.
1: Bapa Yuna lek ha pisau silat. Pagi lah main pisau nya ke ha pisau silat.
0: Go enak.
1: Jadi gempo ya. Jadi. Yalah, salam lah Ustaz.
0: Jembara kan ikut tak lagu ni kau?
1: Setengah sabalai mungkin Ustaz.
0: Lah, boleh.
1: Iya kau ada, ya lebih kurang lah. Kan ada beberapa lagu kena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sabalai. Ya sabalai lagu kau. Ya antara itu lah setengah sabalai. Iya. Lah, ini kita kan yang camai Ustaz.
0: Dari pagi tadi jam 6:30 lah mengajar. Itu menjelang ke apa jam 9 tadi lah mengajar. Baru siap anak ini lah.
1: Iya.
0: Alam untuk seluruh pandangan alam masuk segalanya. Dan bisa nak awak nanti pariaman lah dalam masuk sila.
1: Ya ni Pariaman tu Mak Hitam tadi. Aja benar sekembang batas kota.
0: Ya, mana Pariaman eh?
1: Anak tahu dok Ustaz.
0: banyak tanya di mau eh Pariaman eh.
1: Lain batang tu, lain di kecilnya lupa.
0: Pariaman kau lau eh mana?
1: Iya.
0: Kalau ada piaman, kita tidak piaman nama itu.
1: Iya.
0: Kalau piaman, kau kata sampai lah, weh.
1: Iya.
0: Nah, pokoknya nak masuk sebalahnya, dapat Islam tadi. Pagi nan tidak begitu cerah, kuah. Tapi walaupun tidak begitu cerah, kita syukur aja, ya nak?
1: Iya.
0: Karena mana lagi, apa kau kan sampai cipta, nak?
1: Iya.
0: Teristimewa untuk mamakmu Haji Firdaus.
1: Iya. Jadi iya. Nak di kampung Ustaz.
0: Oh di kampung dia.
1: Iya. Iya di rumah.
0: Rumah kami sebelah-sebelahan
1: Oleha. Oh iya Ustaz.
0: Mau di Palak Macang namanya.
1: Namanya
0: di Kokoto.
1: Acik masa apa Ustaz? Saya ada pernah masa apa?
0: Kalau ke surau Ustaz lagi.
1: Oh lagi. Iya.
0: Surau tu biasa semua sebut kan. Yang kadang tak sebut tu nyatanya tu kalau banyak tu kenakan ngebuan di radio lah. Terlaluan aja.
1: Iya.
0: Terlaluan aja. Murid sama banyak kan.
1: Iya.
0: Ayo pak lah, kalau sudah lah.
1: Jadi. Yup, jadi Ustaz.
0: Yuk,
1: sama-sama Ustaz. Makasih lah Bang Abu. Ditunggu lagunya ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia FM.
0: Lahiran caklah.
1: Iyalah, di sana pandangan ya. Dari Ustaz Golidi di sana lagi Pulau Bagabuang ya. Di pagi nangko, pagi jalan siang ya. Kita suai pula ada Wan Nikmat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleha, salam-salam untuk Ustazanya. Putarkan lagu dari Android judul Said Saulih. Terima kasih banyak. Saleha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan Nikmat ya. Wan Nikmat tapi ya itu cuma masuk ke Wan Nikmat. Jadi Andre lah dulu yang minta nak kok ada penyanyi lainnya ya. Syahid Saulih. Oh memang Andre ini penyanyi ya. Alhamdulillah sudah dua kali ya kok. Yalah di belakangnya Wan Nikmat di sana ada Ibu Aira ya. Ya assalamualaikum minta lagu Cik Tungkek Membok Raba Ibu Aira.
2: Ibu Aira ya.

0: Cik Mombok Rabah. Saya sama ni. Ya, tu dari Cik Mega. Yalah, di belakang Ibu Airan sana ada dari Ayah Denai. Ha, yalah, lama Ayah Denai nak mencogok ya. Apa khabar Ayah Denai? Lai sihat saya?
1: Ha, ya, Ayah Nadia, Ayah Denai. Ayah Denai.
0: Yalah, Assalamualaikum Saleha ko Ayah Denai. Dia bintalah minta lagu Cik Saleha. Judul Marawah dari Datuk Sekumbang. Salam-salam untuk yang masuk. Untuk yang kemasuk beko. Ha, jadi, Marawah ya. Yalah, terima kasih banyak Ayah Denai.
1: Marawah
0: dan Datuk Sekumbang. Okey. Ah, yalah. Ini sarapan Angga, kita tutup line telefon dulu di sana, baik kita sambung balik ya. Yalah, selamat pagi di sana pandangan, selamat mendengarkan lagu-lagu dan alah di pasan tadi ya. Dari pembuka pintu ada Gai Uban, Babendi Bendi, Pak De, Sabah Nasero, Daal, Rintang, Pepe Kusui, Azizah Pariaman, Ika Tanjung, Goreng Pisang, Ajang Munir di sana, Lai Ketiku Ado, Putera Tebet, Tarapuang Rampuang, Uncu, Rumah Makan Uncu ya, Tangi Bapak Yang Rumah, Icin Satitiak Jadikan Lawi ya, Mak Intan pun tau rokok, Rambuki Samo Sajo Yang Yate, ha, sadonya lagu dikiriman tau Rambuki. Dan untuk Nanalah meminta lagu di pagi nangko ya, Ustaz Kholidi Pisau Silet, Wan Nikmat Sayu Saule, Ibu Aira Tungkek Mbok Rabah, Ayah Denai Marawa ya, ayolah. Kita undangkan dulu di sana, aduh. Ba Bendi-Bendi ya, permintaan dari G Uban kita pertama dulu ya, dan membuka pintu tadi. Yalah, selamat pagi di sana, selamat pagi jalan siang ya, dan selamat mendengarkan lagu-lagu dan alah dipinta tadi ya. Salam puluhan terus anak kita dan ada di Pasar Tanah Abang di hari kini, dan suku Bana aja lagu-lagu Minang, atau untuk di sana di masa Jawa Baru, dan ada di pasar, di jalan, atau dan sedang di rumah, tetap beraktivitas. Semua salam semangat untuk kasadonya ya. Salam Ranah Minang. Ah, nantar agak banakuanan di kampung ya.

0: Dia.
1: Iya dah.
0: Kalau dipikir-pikir jo ino ranuangan dia. Kadang-kadang elok juo jadi ranggilo pada orang waras dia.
1: Ba'au dah koko. Ancaklah orang warasnya dah.
0: Iyo waras. Tapi kadang-kadang perangainya mau diranggilo dia.
1: Amua udah gilo tuh.
0: Indah, mama nawa indah dia. Indah. Tapi orang gilo ko inyo ndak samo jo orang waras do. Orang gilo ko nyo ndak bagunji yang korupsi indah, memburuk-buruan orang indah, apalagi corona, ndak donyo kane corona.
1: Iyo tu dah.
0: Ah, kalau ndak percaya, coba kita dengar lagu naniko.
1: Ayolah kalau begitu dah.

0: anak Zero jadi rambut.
1: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
2: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
2: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
2: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa.

0: tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Jiwa kah, jiwa kah. Bahana.
3: Rancak bana.

0: Oh, Maitang.
1: Hmm.
0: Kama orang ala tinggi hari Maitang.
1: Oh, tentu.
0: Alu ada nambah lanjut kasih
1: kulit Maitang. Tapi dia minum, gede.
0: Kok goreng ala telata, kok? Ada goreng pisang, ada goreng ubi, ada goreng sukun, ada goreng pelo. Ala orang indah ini balanjut di Maitang. Ala segadang kok goreng lah, aduh jina matanya. Kok ngenyang na gorengnya kote? Jadi bak apa untuk goreng anak gadang itu di Maitang? Cuma Maitang karogo anak gadang itu sang ini.
1: Deh, lo mak wana goreng cik. Goreng anak lunak-lunak, oke. Dek.
0: Boy.
1: Saja etik mengalir di siku, kadang ketik dua muda. Tapi subah, nah si goreng etik harus ya, cik.
0: Oh, nyuman, kun mana? Mengalir ku nan pertama, ramah tamah. Nan kedua.
1: Yo.
0: Budi payak baso ketujuh. Nan ketiga, murah meriah. Dan nan kampe, kalau ada orang nan barutang, agak saja lah.
1: Wah, pati lah ya, teh. Banyak lelaki mangkal jiko di kadekek.
0: Tak ada orang bana, Maitang mengecek mah. Emangnya di situ pangkalan ojek.
1: Siapa tahu, teh. Teh.
0: Oi.
1: Kop steak air pen bagi.
0: Unde, aduh-aduh saja kan nak cakera kau mah. Betul.
1: Kop steng air pen BG itu artinya teh kopi setengah airnya panas banyak gula tu teh.
0: Oh Pak I, Bu Mayo.
1: Onde, lama mana ini kopi cakra apa mah? Bak janggut pulang ke tukang gunting apa di Dan? Kalau minum itu harus dengan perasaan macam. Apalagi temannya goreng etek. Kalau ambo minumnya tesar sajonyo.
0: Apa pula pantok minumannya tu metak?
1: Tesar ku aratinyo, tesaro.
0: Oh. Jadi kalau Maita minum teh harus dikumpulkan segala macam sarat. Sarok rumah, sarok dapur, sarok kantuang. Termasuk sarok balai ya Maita.
1: Apa tut malah bantu Mak Hitam ni seru pusaro? Kalau suang bana, cakra mengecek gini koma. Lati 20. Tukang utang lati 20.
2: Enggak kira kau mengunjang dia nak?
1: Oh enggak,
2: makan goreng teh. Walaupun angwih-angwih saya teh, lemak minum kopi. Teh, seperti biasa teh, utang teh. Kopi sakare, gulo sakete, goreng diangke, langsung capek. Utang bayar apa gulam dek?
1: Utang kan boleh langsung pari pada.
2: Si cakra bentuk konce.
1: Mak lepo bentuk ace. Mak hitam bentuk ule.
0: Ale mak lepo, itu saja.
2: Untuk sementara, itu sajalah dulu teh. Ayo, itu nang goreng etek lah ya.
1: Pisangnya sabana kame.
2: Sabana bule. Sabana pade. Walaupun angin-angin sakit,
1: makan batigo
2: dibagi berampe.
3: Nanete, gilo mang.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, dear. Oh, dear. Oh, God. Oh, God. Bahana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

103,2 Bon FM. Di sana pandangnya sampai di Sikopulo kita ngawanan di sana ya. Diserangkan lagu-lagu di Lambang Tapai di sana ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Lah bergabung di Siang Nangko di sana. Terima kasih banyak untuk Edena, Ramugi Tinggi ya. Ibu Aira Wanikmat, apa kabar untuk orang Bu Opri di Riau ya di sana ya. Dua Nikmat, Kolidi, Rambuki, Maita, Icin, Uncu, Putra Tebet, Ajam Munir, Sikumbang ya, Ika Tanjung, Aziza, Daal, Pak Ne, kayak Uban ya di sana ya. Lama gabung tadi di siang dari pagi sampai siang langko di sana ya. Iyalah, amun saleh mohon pamit, mohon maaf kado salah-salah atau gara-gara kita nandak pas di tampeknya di sana ya. Saling-saling memaafkan kita tentunya ya. Iyalah, besok hari kita bahasa bebalnya di sana di Minang Maimbau ya, dari pukul 9 sampai pukul 2 balai juga tentunya di 103,2 FM. Iya, saleh pamit di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada rekan siar kita Pak Praja ya yang akan melanjutkan di acara selanjutnya.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: gue udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke? Okay?

0: Belangan, tunda laparmu. Yuk serbu, krusikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan dia, gagang, murah, lama dana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: iya biasanya.
1: Abang nyoba balik cincin haluan yolo. Nah nombor pakai kokeko juga Ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
0: Iya dia Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia balik narancak modelnya di.
1: Jadi Wan deh elo udah koe pilih mancak balio Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai di sinan tu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
3: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja Bali ya? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dimas sih Pak.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Dimanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di Sikoha. Mari lah sih Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik. Kadang-kadang, jebaran

0: Rampe dan Begay.
1: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siapa tahu dua tampe, senyum.
0: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
4: You are listening to Bahana FM now.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
2: Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.
0: Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja

0: tangkap toko Evanri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis.

polip yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. S. Propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. S. Propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera S. Propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. S. Propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak banget.

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat Luni SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Naya, aku te pakilat ya au. Eh, pilih lagi.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk, pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Walau kita tak akan pernah bisa selamatkan dunia, tapi mungkin kita bisa selamatkan sedikit rasa yang pernah ada. Dan kalau waktu kita habis malam ini, saat semuanya ditelan bumi, aku ingin kamu tahu, kamulah yang akan selalu ada di benakku.
1: Bit, capek lah. Ayah lah talak, Iqwa.
2: Iya, ya. Helm Bit, ma, ya.
1: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah. Pai, wak, lai.
2: Ayah, lambek-lambek lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
1: Alah, ma. Tanang sih lah.
3: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Ayo,

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Attention.
1: You are listening to Honey Fam now.

0: آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung, hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: perut gue udah dimonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang.

0: Enggak? Atau mau ke Pasar Pitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
0: Okay? Jangan tunda laparmu. Yuk serbu, bersihkan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Fresh Chicken dia,
0: gagang, murah, lama dana.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersihan.

Pertamaan, tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Erakan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat Luni SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna

dan siapa-siapa saja manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan, yang mana mereka sebagai manusia yang paling tinggi peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jalan-jalan menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ibadah, makna dari ibadah adalah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah wal bara'atu minasy-syirki wa ahli. Yang dimaksud dengan ibadah adalah satu kata yang mencakup seluruh atau segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi olehnya, baik itu berupa amal perbuatan atau perkataan, baik itu batin ataupun zahir, dan berlepas diri dari kesyirikan. Maka ketika kita mengetahui makna ibadah ini, berarti kita mengetahui siapakah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallah hu ahad. Mengapa pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan lafaz wahid? Karena ahad tidak ada yang kedua. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya ahad. Ketika dikatakan wahid, berarti dia adalah yang pertama, maka akan ada yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Allahu ahad. Allah adalah esa, tunggal, tidak ada yang kedua, satu-satunya. Maka at-ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah proses pengabdian diri kepadanya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah al-ibadah. Maka ketika sholat kita lakukan hanya karena dasar adat kebiasaan, maka berpaling dari esensi sholat yang semestinya, yakni usaha untuk menjalankan pengabdian diri, penghambaan diri seorang manusia atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dilakukan bukan atas dasar kecintaan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah at-ta'abbud, pengabdian, penghambaan diri, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada muta'abbad bihi, dengan apa kita mengabdi, sarana-sarana pengabdian, media pengabdian yang menunjukkan bahwa media ini dapat menghantarkan kita kepada mengabdi, pengabdian, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dikatakan likulli ma yuhibbullahu wa yardah, segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah media pengabdian ini segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia amalan, perkataan, baik itu batin. Batin itu tidak terlihat, hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun terlihat secara

badaniah kita jelas melakukan hal itu. Banyak macamnya, berdoa, berzikir, sholat. Amalan batin apa? Zikir pun bisa dikatakan amalan batin ketika dia hanya berzikir di dalam hati saja. Khauf, rasa takut, amalan batin juga nampak oleh amalan zahir. Mahabbah, rasa cinta. Seberapa besar kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun menjadi media pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makin besar cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia makin besar peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kam min amalin saghirin kabbarahun niyyah wa kam min amalin kabirin saghharahun niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil karena dilakukan atas besar dari kebesaran niatnya, kebesaran rasa cintanya, kebesaran pengertiannya terhadap pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya amalan yang kecil itu menjadi besar. Dan begitu juga amalan yang besar karena niatannya sangat hina sekali, sangat rendah sekali, akhirnya amalan tersebut menjadi hina, menjadi kecil. Hanya berinfak 500 rupiah, nilainya begitu besar. Mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naik haji misalkan, tapi justru malah mendapatkan kehinaan, bahkan dosa bisa jadi, waliyadzubillah. Maka media pengabdian pun salah satunya adalah mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita ketahui yang juga terkandung di dalam ibadah adalah hikmah dari penciptaan atau tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menurut para mufassir, liwahidun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, mentauhidkan, menghambakan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pekerjaan lain, tidak ada tujuan penciptaan lain, tidak ada hal lain yang kita lakukan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengetahui jalan menuju pengabdian ini. Setelah jelas bagi kita apa arti penghambaan diri kita, sarana apa saja yang bisa kita jadikan untuk mengantarkan kita kepada penghambaan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui tugas, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita juga mengetahui jalan menuju pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas dua landasan utama. Yang pertama yang telah disebutkan tadi, kecintaan yang sepenuh hati. Ini adalah dasar. Ini adalah landasan yang utama. Kalau sudah enggak cinta, ibadah itu keropos. Kalau sudah enggak cinta, ibadah itu keropos. Seorang bawahan yang diperintahkan oleh atasannya karena dia tidak suka, tidak mencintai, tidak respek sama sang atasan, amalan yang dia lakukan itu tidak sepenuh hati, tidak sepenuh jiwa. Mungkin bisa jadi sang atasan melihat dia bekerja, dia melakukan pekerjaan itu, tapi dari sisi hasil akan tampak perbedaan. Kalaupun hasilnya sama, dari sisi pengerjaan jelas sekali perbedaan. Kita sebagai seorang hamba, kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dorongan keharusan kita untuk sholat melebihi daripada keharusan kita untuk makan. Kita suka ngedumel, ah, saya kurang tidur, bawaannya males, bawaannya lemes, gampang capek. Tapi pernahkah kita berpikir, saya ternyata kurang ibadah, bawaannya saya jadi males, ada yang salah.

dengan ibadah saya. Ada hak tubuh yang tidak saya berikan. Hak telinga untuk mendengarkan bacaan Quran yang saya baca. Hak darah untuk menyaksikan amalan-amalan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang digaris besarkan adalah amalan-amalan kita yang bukan atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbangunlah dari sini bagaimana potensi bobot ibadah kita, amalan kita kepada Yang Maha Tinggi, kepada Yang Maha Melihat. Mungkin orang bisa mengatakan, saya sudah sholat tahajud semalam. Maka seorang perukiah mengalami hal nyata yang ditemukan oleh kebiasaannya dalam ruqyah. Salah seorang yang diruqyah mengatakan, jinnya yang mengatakan ketika dia diruqyah, kok bisa kamu masuk ke dalam tubuh dia? Iya, saya masuk ke dalam tubuhnya itu pada saat dia sholat tahajud. Karena di saat dia sholat tahajud, dia tidak niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita yang jarang sholat tahajud? Yang sholat tahajud tadi, jinnya ketika diruqyah bilang, iya, saya masuk ke tubuh dia pada saat dia sholat tahajud, karena sholat tahajudnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadubillah. Kemudian landasan utama yang kedua adalah ketundukan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbuah kepada hal-hal yang berhubungan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya kecintaan kita kepada kaum Arab. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa yang paling tinggi tingkat sastranya di seluruh dunia ini. Termasuk pemilihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaum Quraisy, kaum Arab secara umum yang tertinggi di seluruh dunia, dan kaum Quraisy secara khusus tertinggi di antara kaum Arab yang lain. Maka ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk di dalamnya ketundukan kita akan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memilihkan Islam, maka Islam ketika kita yakini tidak akan ada cacat sampai dengan akhir zaman. Allah memilihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan kami dapatkan cacat sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam yang masuk ke dalam ulul azmi, maka kita meyakini tidak akan kita dapatkan kecacatan, karena itu berarti cacatnya pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati. Banyak manusia muslim cinta dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah sekali menghinakan Al-Qur'an, mudah sekali menghinakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah sekali menghinakan kaum Arab. Kaum Arab bukan karena kemaksiatan mereka, bukan. Tapi kebencian yang kita berikan kepada mereka, kaum Arab, hati-hati. Hati-hati. Ini bisa membawa kita kepada benci kepada pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan Ka'bah. Ka'bah berdiri di tengah tanah mereka. Dan Allah memilihkan Masjid An-Nabawi, dan Allah memilihkan Ard Al-Muqaddasah, bumi Palestina. Ya, maka hati-hati, ketundukan kita mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ini harus diiringi dengan ketundukan kita secara mutlak kepada pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilihkan. Pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilihkan. Kemudian selanjutnya, manusia yang paling sempurna ibadahnya, kita semua telah sepakat, adalah para nabi dan rasul. Maka barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani nabi-nabi dan para rasul yang diutus, ini adalah sebuah kewajiban kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setara akan apa yang mereka imani, akan apa yang mereka lakukan dari segi

kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin. Yang pertama adalah golongan para nabi. Maka kalau ada yang menghinakan salah satu nabi saja, kalau jiwa kita biasa-biasa saja, hati-hati. Ada kecacatan dalam keimanan kita. Karena golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah beri nikmat atas mereka, yang pertama kali disebutkan adalah golongan para nabi. Tidak akan bisa manusia manapun menyamai kedudukan nabi. Hampir menyamai saja tidak. Tidak akan pernah. Abadan. Tidak akan pernah. Setinggi apapun derajat kewalian mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini ada penyebutan tingkatan menurut para ulama tafsir. Mudah-mudahan kita mendapatkan golongan yang setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada kita yang melakukan hal seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita tidak bisa berteman kepada seorang nabi, terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum manusia, maka mudah-mudahan kita bisa termasuk atau kita bisa berteman dengan para siddiqin, para syuhada dan para solihin, agar kita tertular. Karena Allah menyebutkan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan ketiga yang lain. Ada seorang ulama mengatakan uhibbus solihin walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk di dalamnya. Paling minimal kita cinta sama orang-orang yang soleh. Jangan pernah melakukan, menghujat, bahkan membenci orang-orang soleh, terlebih para ulama. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu an pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadi wa ma haqqul ibad ala Allah. Wahai Mu'adz radhiyallahu an, tahukah kamu hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, karena kehati-hatian beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, hamba-hambanya menyembahnya, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Wa haqqal 'ibad 'ala Allah, dan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atas Allah Subhanahu wa taala. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Jadi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'ad berkata, ini saya baru baca riwayat selanjutnya dalam hadis ini, saya At-Tuwaijiri menyebutkan riwayat selanjutnya adalah Mu'adz radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, apakah hal ini tidakkah sebaiknya aku beritahu kepada yang lain? Kabar gembira ini, ya, kabar gembira. Kalau orang yang tidak menyekutukan Allah, dia berhak mendapatkan perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau beritahukan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka bisa jadi akan ngandelin itu, mengandalkan kabar gembira itu. Akhirnya apa? Akhirnya terlena. Ya. Yang penting kita mah nggak berbuat syirik, tapi kita maksiat jalan terus. Karena apa? Karena sudah tertambat ada hak Allah atas kita. Itu. Yang penting kita nih ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya maksiat kita mudah dilakukan. Bukankah gunung yang membentang besar sekali di hadapan

kita. Itu terbentuk dari batuan-batuan yang kecil. Maka begitupun dengan dosa besar, itu terawali dengan biasanya kita melakukan dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele sekali. Ya, sepele sekali. Maka mudah-mudahan setelah kita mengetahui hakikat peribadahan, sarana peribadahan, landasan utama dari bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita tidak mudah menyepelekan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu yang menghalangi rizki itu sampai kepada kita, tidak lain adalah kemaksiatan yang saya terima. Maka ketika kita telah mengetahui hakikat ibadah, mudah-mudahan ini menghantarkan diri kita menghindari pelan-pelan perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajibannya kita berdoa. Ada rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat datang musibah, kita bersabar. Dan kita senantiasa bergantung kepada satu-satunya zat. Setiap kita butuh akan bantuan, pertolongan, perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mencintainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa tunduk kepadanya, menerima secara mutlak pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ria beri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis

Propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis. Alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: vague à mon enlèvement.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latang Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Oh, Teh Muy, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, ye baseyo kiceknya lo, ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu juonyo, dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evandri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Anda lasau. Ayo weh.
1: Lah payah hambur sejo. Manahanan yo bajoget bagoyang cuk sebentar sue.
0: Ah, kali nak linda pakai bebek lo tempat noh.
1: Indah.
0: Ah, tu balai.
1: Lagu barikik jo.
0: Ah.
1: Ah, ikut teka-teki yo juang.
0: Ah, teka-teki tu.
1: Dengar jo ya. Aduh buang ke sinan.
0: Ah, tu.
1: Dibo kalawi manengko ikan.
0: Ah, tu.
1: Dibo kadarat elok digatuk. Adek jo, haculah.
0: Halo tu.
1: Yo apo?
0: Kalau ni gatuk-gatuk kok jaliang besoknya.
1: Nah, lagu balikiknya ko menjaliang angan dibawaan oleh Rosnida.
0: Ha, iyalah tu mah teman lasau. Ah, mulai lagu ni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pataban dan lain piyu hai. Wayai.
1: Iyo saman le rojo.
0: Lain lo cengko-cengko. Gamai ko da. Anak mata hanban. Akhirnya nak tu le tepan. Awak tu berdua tukang protokol le ba. Tukang buat acara ko.
1: MC ke surang.
0: Jadi malah. De ambo lah muka tanpa lo mulai lai.
2: Makan nik de muka.
0: Lagu selanjutnya tu tu tepan.
1: Apa jo?
0: Lagu selanjutnya ko menceritakan uang berdua bajik kakak. Judulnya Nurani Jonurela. Napa dia?
1: Padi tu majo.
0: Ma teman, siapa? Kena menyanyi ni tentu teman.
1: Siapa nama menyanyi? Yo
0: duet nang tadi Amris terus nida, kau nela. Sabalun lagu wak dengar, takut tak imbo dicek dari tempat gua.
1: Nan kiri nan kanan jo.
0: Nda tu pot tak kaki nama tokok nama takut taki. Nurani Jonurela kau badik kakak.
1: Bara di kakak.
0: Dia dia payung cik seorang. Nan Nurani payung aja dia cebia. Nan Nurela payung enca aman nama sah duluan.
1: Nan cabik-cabik lah nyojo.
0: Dia tempat tu mah kepala jo dan sulah lainnya. Nan basah duluan tu dak ado doh. Sabo awi kan hujan doh.
1: Pandai-pandai aju.
0: Jadi pak, awak dengarkan Nurani Jonurela duet antara Amris Jo
1: Rosnida.
0: Onde mulai.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: aja. Panjang Amris Arifin berikut kau jua, yu mantap deh jo.
1: Kau tanpa bergagak lah mah panjang Amris Arifin mah.
0: Judul lagu jo, panjang Jermal di bawaan dek Amris Arifin.
1: Baju kayak lo beli ya?
0: Iyo lah.
1: Jadi malah lah, di bawa tukang trompet lah tuh ha?
0: Di bawa jo.
1: Ah, tidak trompet dong. Piyuh lalai, ah, kordion tuh niang.
0: Ah,

0: Baik, gue ikut pulang batang. Coba tuh goyang, ha?
1: Ini pulang pagi ke Manjo.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan.

tumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong.

0: Depan aja kali.
1: Ya, enggak dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Estropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Estropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Estropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Estropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Estropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Estropolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Estropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Estropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Estropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. 100,2 Bahan FM.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanara Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.